Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumu, Sangihe.
1: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
2: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini.
1: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
2: Sekitar 2 km dari TPA.
1: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
2: Ya, memang harus di hutan.
1: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
2: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
1: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
2: Sejak orang tua dulu.
1: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
2: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
1: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
2: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta Boro agar lebih sehat lagi.
1: Undang ini tuh apakah obat Susana ini hanya digunakan di Sangihe?
2: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado dan di sana mereka jual kembali.
1: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
2: Batangnya, bukan daunnya.
1: Bagaimana cara pakainya?
2: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
0: Meskipun Boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat Boro ini. Karena dalam hal pembayaran Boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan Boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
3: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurah, saya emang kapura bentala, piru tala lah yo, kesian.
0: Adapun manfaat dari Boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana Boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
4: Kalau mengenai obat Boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh dan mengenai pijar.
0: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
5: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
0: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
6: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan.

Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari Kumaus, namun ternyata Kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, dan sahabat Bria saat ini sudah 54 menit melintas dari jam 9 pagi. Ini akhirnya sampai di sini dulu. Tolong pikir bersama di New York Malam Baik Pagi untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk New York Malam Baik Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat pagi menjelang siang sahabat budaya. Apa kabar di kesempatan siang hari ini? Ya, senang sekali kita bisa bersua kembali di program Nyiur Melambai Siang. Dan saudaya, sudah pukul 10 lebih 21 menit. Dan kembali Kak Steny hadir menemani adik-adik sekalian di acara Dunia Anak ya, sampai di jam 11 nanti. Ya, untuk itu adik-adik ya, siap-siap nanti Kak Steny akan berbagi cerita dongeng ya, yang bermanfaat memberikan unsur pendidikan ya. Jadi itu kita bisa mendapatkan dari cerita itu kita bisa memetik hikmah dan juga manfaat ya, dan hal-hal yang mungkin bisa menjadi teladan ya dari cerita tersebut ya. Dan adik-adik, kita masih dengarkan lagu-lagu anak untuk siang hari ini di Dunia Anak ya, di Perempat RRI Manado, tetap di acara Dunia Anak, Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawan Nuat.

Ya, halo adik-adik yang hebat. Ya, selamat berjumpa lagi kita di dunia anak ya. Dan adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini sudah mandi belum nih ya? Emangnya Kak Stendi udah mandi? Kak Stendi belum mandi. Udah mandi. Nah adik-adik yang Kak Stanley cintai ya di dunia anak ini, nanti Kak Stanley akan berbagi informasi tentang dunia anak ya. Nah seperti kita tahu adik-adik, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah adik-adik memiliki bahasa, tarian, lagu daerah, juga permainan tradisional hingga makanan khas yang menjadi bagian dari kearifan lokal adik-adik ya. Nah adik-adik, sebagai generasi penerus bangsa, maka kita sebagai anak-anak Indonesia harus memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah dong ya. Terus gimana caranya? Nah caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti belajar lagu daerah, mengenal cerita rakyat, memakai pakaian adat pada acara tertentu, serta memainkan permainan tradisional bersama teman-teman. Begitu. Nah adik-adik, dengan mencintai budaya kita, budaya sendiri, maka adik-adik itu berarti sudah ikut membantu menjaga warisan leluhur agar tetap dikenal dan tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah adik-adik, budaya Indonesia yang begitu beragam merupakan kekayaan yang harus dibanggakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah adik-adik yang pinter di mana saja berada ya. Nah, jadi yang baru monitor, baru gabung, nah kita itu ada di dunia anak. Jadi selamat datang ya adik-adik yang baru gabung ya. Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat belajar dong, dan tetap ceria ya. Nah hari ini adik-adik kita akan belajar bahwa anak-anak Indonesia juga bisa menjadi penjaga kearifan lokal ya, dengan mencintai budaya daerah dan melestarikannya sejak dini. Oke adik-adik, nanti Kak Sini akan lanjut dengan sebuah cerita ya yang menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wal.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bu Ani, kita mau pindah desa, Dan. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, Zoh?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja yang DP pemeriksaan?
0: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Ibu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
0: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus, kan?
0: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
0: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dan.
1: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dan.
0: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iya no katu.
0: Mau apa Dan?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Baik pendengar Perompat, khususnya adik-adik sekalian yang masih berdengar RRI Pro 4 Manado ya. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Ya ini adik-adik, ada fakta menarik untuk dunia anak ya. Dimana adik-adik, seperti adik-adik ketahui, Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa adik-adik ya. Nah apalagi, nah Indonesia adik-adik itu memiliki ratusan bahasa daerah yang berbeda ya. Dan permainan tradisional seperti congklak, engklek, dasing, engrang itu adik-adik merupakan bagian dari budaya Indonesia ya. Nah adik-adik, jadi tidak ada di negara lain, cuma ada di Indonesia ya. Jadi wajar dong kalau kita harus menjaga dan melestarikannya agar supaya tidak dicuri oleh negara lain ya, mengklaim atau apalah ya. Tarian ini tarian Indonesia ya, seperti tari pendet ya dari Bali, tari maengket dari Minasa ya. Ada begitu banyak tarian yang ada di Indonesia adik-adik ya, yang harus kita jaga kelestariannya ya. Nah adik-adik, UNESCO telah menetapkan beberapa warisan budaya Indonesia seperti wayang, batik, dan juga angklung sebagai warisan budaya Indonesia. Nah adik-adik, kalau Kak Stanley mau kasih pertanyaan nih, minggu depan ada yang bisa jawab. Nah kalau ada yang bisa jawab, nanti Kak Stanley kasih hadiah loh. Nah tapi harus jawab dulu. Jadi kalau mau kasih jawaban bisa lewat WhatsApp RRI Pro 4 Manado ya, di 0853 424 009 28. Nah adik-adik perhatikan ya pertanyaannya adik-adik, permainan tradisional apa yang paling adik-adik sukai ya. Nah ada lagi, lagu daerah apa yang sering adik-adik nyanyikan. Nah, jadi harus dijawab ya adik-adik. Nah, ada lagi nih, makanan khas daerah apa yang menjadi favorit adik-adik. Nah, itu dia ya. Oke adik-adik, kita dengarkan lagu dulu. Berhubung pada tahun 90-an, waktu itu zamannya lagu anak-anak lagi panas-panasnya adik-adik. Beda sama tahun 2000, lagu-lagu anak-anak itu sudah mulai tidak kedengaran lagi ya. Artinya para pencipta lagu anak-anak sudah mulai, apakah sudah malas menciptakan lagu-lagu untuk adik-adik. Tapi memang sadar atau tidak sadar, memang lagu-lagu anak sekarang sudah mulai sedikit ya adik-adik ya. Beda di zaman tahun 80, dari tahun 70, 80, 90. Nah itu banyak adik-adik. Nah Kasteni ini mau kasih lagu nih adik-adik. Lagunya ini tahun 80-an ya. Nah jadi kalau adik-adik pernah mendengar lagu-lagu seperti Abang Tukang Bakso ya, apalagi si Lumba-Lumba, apa itu, Mari Belajar Membaca ya. Ada penyanyi-penyanyinya itu adik-adik, ada Trio Kwek-Kwek ya, ada Leno Enolerian yang hits dengan lagunya Nyamuk-Nyamuk ya, begitu. Ada judulnya Nyamuk, ada Abang Tukang Bakso, punya banyak adik-adik, cari di YouTube ya. Nah mungkin adik-adik akan senang dengar lagu-lagu seperti itu ya. Oke, jangan kemana-mana ya adik-adik, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Nah adik-adik, itu dia lagu yang pernah viral tahun 90-an ya adik-adik. Lagu dari Ria Enes, Kak Ria ya. Kak Ria Enes itu kan punya boneka tuh adik-adik. Boneka yang cantik namanya Susan. Nah bonekanya Kak Ria Enes itu bisa bicara loh adik-adik. Bisa nyanyi malah. Iya, judulnya tadi Susan punya cita-cita. Ayo adik-adik, punya cita-cita apa? Ada yang mau jadi tukang insinyur, mau jadi dokter. Nah, cita-cita adik-adik harus setinggi bintang di langit ya adik-adik ya. Namanya juga cita-cita, jangan tanggung-tanggung. Oke adik-adik, waktu masih bisa gak? Oh, masih bisa adik-adik. Kak Steny mau kasih satu cerita buat adik-adik ya. Nah, ini cerita tentang kupu-kupu yang kecil yang tidak pernah menyerah. Adik-adik, pada suatu hari di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor ulat kecil bernama Lilo. Nah, Lilo ini sangat ingin menjadi kupu-kupu yang cantik seperti kupu-kupu lain yang sering dilihatnya terbang di antara bunga-bunga. Namun adik-adik, beberapa serangga yang lain sering mengejeknya. Ah, Lilo, badanmu kecil dan lambat. Mana mungkin kamu bisa menjadi kupu-kupu yang indah? Itu dikatakan sama siapa adik-adik? Sama belalang. Belalang hijau atau orang Manado bilang boto-boto. Ya, sambil tertawa. Hahaha. Nah adik-adik, mendengar kata-kata dari belalang, Lilo jadi sedih adik-adik. Ya, mendengar jegan itu ia hampir menyerah adik-adik. Tapi suatu hari ia bertemu dengan kura-kura tua yang bijaksana. Lilo, kata kura-kura tua, setiap makhluk memiliki waktunya masing-masing. Jangan menyerah hanya karena perkataan orang lain. Teruslah berusaha dan percaya pada dirimu. Nah adik-adik, itu yang dikatakan si kura-kura tua. Dan adik-adik mendengar nasihat itu, akhirnya Lilo kembali bersemangat adik-adik. Ia terus makan daun yang sehat dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah adik-adik, tidak lama kemudian Lilo membuat kepompong dan menunggu dengan sabar. Nah hari demi hari berlalu adik-adik, akhirnya saat matahari pagi bersinar cerah ya, kepompong itu terbuka ya adik-adik, dan semua hewan di taman jadi terkejut adik-adik. Wow, cantik sekali, seru kelinci dan si tupai adik-adik. Nah Lilo kini berubah adik-adik menjadi kupu-kupu dengan sayap yang berwarna-warni yang indah. Ia terbang tinggi di atas bunga-bunga sambil tersenyum bahagia. Nah adik-adik, belalang hijau yang dulunya mengejeknya itu pun akhirnya merasa malu. Maafkan aku Lilo, ternyata aku salah ya. Nah adik-adik, itu penyesalan yang dikatakan oleh si belalang yang udah mengejek si Lilo. Dan si Lilo ini tersenyum dan berkata kepada si belalang, tidak apa-apa, yang penting kita harus selalu percaya pada diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Dan adik-adik, sejak saat itu Lilo menjadi sahabat bagi semua hewan di taman dan selalu mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki keistimewaan masing-masing ya. Nah adik-adik, ada pesan ya yang bisa kita ambil, pesan moral dari cerita tadi ya. Ya mudah-mudahan adik-adik dengan cerita ini kita pesan moralnya jangan mudah menyerah ya. Meskipun diledekin atau diejek orang lain ya. Kemudian percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Terus kita harus sabar ya, karena kesabaran adik-adik ya, kesabaran itu dan kerja keras akan membuahkan hasil adik-adik ya, membuahkan hasil yang indah. Dan setiap anak itu memiliki talenta
memiliki bakat dan keistimewaannya masing-masing ya. Oke adik-adik, ya mudah-mudahan dengan cerita tadi ya adik-adik, kita bisa menjadi anak-anak yang berguna ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu bangga menjadi anak Indonesia. Mari kita jaga ya budaya dan kearifan lokal agar tetap lestari sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ya kita akhirnya harus berpisah adik-adik ya. Ini ya karena acaranya sudah selesai. Tapi adik-adik sebelum kita akhiri, Kak Steny mau kasih lagu nih buat adik-adik ya. Nah adik-adik, ada yang sudah makan belum ini? Ada yang sudah sarapan belum? Nah adik-adik, gimana kalau kita sarapannya bakso? Ya, bakso. Bakso kan enak adik-adik ya. Makanannya kenyal-kenyal begitu. Oke, sampai jumpa adik-adik ya di minggu depan di acara Dunia Anak.

0: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawan Mua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karutoran di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Baik, pendengar, masih bersama saya Stanley di Nyur Mulai Siang ya, dan sudah pukul 11 siang lebih 25 menit ya. Dan sabdanya kita ke informasi berikut ini ya, sabdanya. Dan ya, yang pasti ini tentang UMKM ya, sabdanya ya. Dan sahabat budaya di Indonesia ini tentunya kita tahu bahwa kita memiliki begitu banyak ya sahabat budaya hasil pertanian yang begitu melimpah ya. Nah, seperti kita tahu bahwa hasil Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya ya akan hasil pertanian, juga perikanan dan juga perkebunan. Nah, sahabat budaya, pada musim panen ya tidak jarang para petani dan juga nelayan memperoleh hasil yang begitu melimpah ya. Nah, namun ketika produksi melebihi kebutuhan pasar atau harga jual menurun, sebagian hasil tersebut terpaksa dibuang atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, kondisi ini tentunya sangatlah disayangkan ya sahabat budaya, mengingat hasil tersebut masih memiliki nilai ekonomi dan gizi yang tinggi. Nah, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO, kehilangan dan juga pemborosan pangan merupakan masalah global yang berdampak pada ketahanan pangan, ekonomi dan juga lingkungan. Nah, padahal hasil panen yang berlimpah ini dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti keripik, selai, tepung, makanan beku atau produk olahan lainnya yang memiliki daya simpan lebih lama. Nah, dengan cara ini maka masyarakat tentunya dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar daripada dari hasil produksi yang ada. Nah, sahabat budaya, selain diolah menjadi produk baru, hasil pertanian dan perikanan yang melimpah ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan melalui program bantuan pangan atau bank food ya, food bank, bank makanan. Nah, langkah ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tapi juga membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti dikutip dari worldbank.org. Nah, pemanfaatan hasil yang melimpah juga ini bisa mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan kreativitas dan inovasi, bahan baku yang sebelumnya berisiko terbuang ini dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Dan hal ini sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah. Dan sahabat budaya, pada akhirnya hasil yang melimpah seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terbuang sia-sia. Nah, dengan pengolahan yang tepat, inovasi dan kerjasama berbagai pihak, surplus hasil produksi dapat diubah menjadi peluang yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, prinsip hasil melimpah sayang dibuang ya, ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap hasil yang diperoleh memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara lebih bijak dan berkelanjutan. Oke, sahabat budaya, jadi jangan sampai hasil pertanian karena sudah terlalu banyak ya, harga menurun terus dibuang begitu saja ya. Oke, pendengar, tetap stay tune di program 4, masih bersama saya di teras UMKM.

0: Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama. Karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Kamu tuh
1: Ibu
0: gak stop jualan, Kang.
1: Iya, Bu. Mesti bikin lebih. Akhir-akhir ini lupa rame orderan.
0: Iya, Kang. Rupa lebih rame Om Utu pe rumah makan. Boleh tuh saya tahu di perasia.
1: Om Utu katu cuma ada ikut pelatihan digital marketing.
0: Oh, begitu, Dang.
1: Iya, no. Dari pemerintah, Dang. Om Utu so tahu pakai itu aplikasi. Jadi, soalnya nak cuma bajual di warung, Om Utu le buka orderan online. Kalau itu semula rame. Dari pelanggan seboleh pesan lewat aplikasi, malahan ada yang sampai di luar kota, le.
0: Oh, mantap kok, Mang Umutu. Jadi yang ada usaha UMKM sebenarnya perlu mengikuti program pemerintah, Kang, for UMKM, ada DP manfaat.
1: Tentu, ada ikuti DP program-program berupa akses permodalan, pelatihan, dan tuh bimbingan usaha boleh bikin orang pelaku UMKM lebih siap bersaing dan berkembang.
0: Betul, dan orang harusnya beli tuh produk UMKM, Kang, supaya boleh mau bantu terompet teman-teman yang mbak usaha boleh tumbuh lebih kuat, Dang.
1: Iya.
2: Karena dengan UMKM yang kuat, Indonesia makin hebat.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Dari petugas kapal.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

baik, pendengar masih bersama kami Perempat RW Manado, suara budaya kawan nua ya. Oke, dan sahabat budaya, kita ke informasi berikutnya. Ya, ini mengenai kode kadar emas, perak dan logam ya sahabat budaya. Jadi mungkin sedikit mengasih tahu ya sahabat budaya, biar kita tidak keliru. Nah, sahabat budaya, seperti informasi berikut ini sahabat budaya mengenai mengetahui atau mengenal kode dari logam-logamnya seperti emas, perak dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya kode atau cap yang tertera pada perhiasan dan logam mulia itu memiliki fungsi penting untuk menunjukkan kadar atau tingkat kemurnian suatu logam. Nah, sistem penandaan ini digunakan sebenarnya secara internasional untuk membantu konsumen mengetahui kandungan logam yang terdapat pada sebuah produk. Semakin tinggi angka yang tertera, umumnya semakin tinggi pula kadar logam mulia yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti dikutip dari www.org. Dan dilansir dari halaman ipma.org UK, pada logam emas kode yang paling umum digunakan ada sistem per 1000 atau finance ya. Nah, kode 999 ini menunjukkan emas murni 99,9% atau setara dengan 24 karat. Dan kode 916 menunjukkan emas 22 karat 91,6%. Kode 750 berarti emas 18 karat dengan kadar 75%, sedangkan kode 585 menunjukkan emas 14 karat dengan kandungan emas 58,5%. Selanjutnya ada pula kode 375 yang berarti emas 9 karat dengan kandungan emas 37,5%. Nah, sementara pada logam perak, kode yang paling sering ditemukan adalah 999 yang berarti perak murni 99,9%. Selain itu terdapat kode 925 yang dikenal sebagai sterling silver, yaitu perak dengan kandungan 92,5% dan sisanya merupakan campuran logam lainnya untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Ada pula kode 900 dan 800 yang menunjukkan kadar perak masing-masing 90% dan 80%. Selain emas dan perak, logam platina juga memiliki kode tersendiri yaitu kode 950. Berarti kandungan platina mencapai 95%, sedangkan kode 900 menunjukkan kandungan platina sebesar 90%. Sebenarnya platina banyak digunakan untuk perhiasan premium karena sifatnya yang kuat dan tahan korosi. Nah, sabdaya ada lagi paladium. Ini adalah salah satu logam mulia yang banyak digunakan dalam industri dan perhiasan. Umumnya memiliki kode 950 yang menunjukkan kadar paladium sebesar 95%. Sementara itu logam lain seperti stainless steel atau baja tahan karat bisa menggunakan kode seperti 304 atau 304 dan 316 yang tidak menunjukkan kadar kemurnian, melainkan jenis campuran logam yang digunakan dalam pembuatannya. Dan berikut beberapa kode yang umum dijumpai pada logam. Kode 999 untuk emas, kandungan logam 99,9% atau 24 karat. 916 atau 916 untuk emas, jenis logam emas, kandungan logam 91,6% atau 22 karat. Dan 750, kode 750 untuk jenis logam emas, kadar kandungan logam 75% atau 18 karat. 585 atau 585 untuk jenis logam emas, kadar logamnya kandungannya 58,5% sebanyak 14 karat ya, atau 14 karat. Sedangkan 375 atau 375 untuk jenis logam emas, kadarnya 37,5% atau 9 karat. Dan untuk 999 jenis logam perak, kandungan logam 99,9%. Sedangkan 925 untuk logam perak sterling ya, kadar karatnya ya sebanyak 92,5%. Dan untuk jenis logam perak platina,
kodenya 900, kandungan logam sebanyak 90%, dan untuk platina palladium kode 950, kadar kandungan logamnya ya 90%. Sedangkan untuk jenis stainless steel, logam stainless steel 304, ini kandungan logam ada jenis campuran baja dan tahan karat ya. Nah, jadi tidak disertakan berapa persennya, cuman dijelaskan jenis campuran baja dan tahan karat. Dan kode 316, jenis logam stainless steel. Nah, ini kandungan logamnya terbuat dari baja yang tahan karat dan tahan korosi. Dan sahabat budaya, dengan kita memahami arti kode yang tertera pada logam, maka masyarakat dapat lebih mudah mengenali kualitas dan kadar logam yang dimiliki, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam membeli atau menjual perhiasan maupun logam mulia. Jadi kita bisa terhindar dari penipuan. Namun untuk memastikan keaslian suatu logam, pemeriksaan oleh toko emas terpercaya atau laboratorium khusus tetap menjadi langkah yang paling dianjurkan ya. Jadi meskipun sudah tertera 999 ya, untuk logam yang Anda beli kandungannya katanya 99,9%, 24 karat harus diuji ya di laboratorium khusus ya, biar tetap menjadi langkah yang paling dianjurkan. Nah, seperti itu saudaya. Oke, tetap badengar terus di program 4 ya saudaya. Saat nanti jam 12 kita akan lanjut di acara request yang torang deng torang.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cita 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Bocok sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritikyala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau.
3: Aduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Oke, sama Gurai, selamat siang Jo. Apa kabar? Ada bahe-bahe ini? Aduh, kenapa murung-murung dang? Dodo, somo akhir bulan kan? Aduh, buat tanggal begini sebelum akhir bulan. Itu biasa kalau sembarasa somo akhir bulan kan, saudara kan? Somo nipis itu keuangan. Iya toh, makanya kita bilang orang itu mesti baking apa itu kan? Skala prioritas ya, kira-kira begitu studi istilah dan tuh. Kalau supaya nyanda nyanda sampai jadi begitu, berarti orang mesti memperhatikan orang perbelanjaan ya. Mungkin ada yang selapar mata ya. Karena apa? Mau suka apa yang dia lihat, dia mau beli. Nah, jadi akhirnya itu keuangan, so, jadi tak kuras di situ. Supaya boleh mau pakai di pos buat belanja for kebutuhan hari-hari. So, tak beli barang-barang yang nyanda sebenarnya tidak perlu mau beli. Ya. Karena orang pemata ini suka jago lihat tuh barang-barang yang enak. Pokoknya sadap mulia, apadah saudara, padahal sebenarnya nyandak seperti itu ya. Nah, jadi tipe topik tentang apa? Lapar mata, bukan lapar makanan. Iya saudara, jadi bagaimana orang mau manage tuh keuangan biar cukup untuk satu bulan ya. Jadi orang semesti bastok for satu bulan punya, mulai itu sabung mandi, obat gigi, toh, nah itu baru sampo, baru beras, gula, minyak kelapa, dengan gas, saudara. Itu yang penting di rumah mesti tersedia. Nah kalau tuh mau beli baju, gampang itu. Paling mau beli HP, aduh so ada HP kayak paling mau beli ya. Bagaimana orang mau manage orang pe keuangan biar supaya cukup. Nah saudaya, oke. Dan saudaya di acara torang dan torang ini ngoni boleh request lagu pop Manado ya, jadi bukan lagu yang lain. Jadi di sini DP nama acara torang deng torang dan toh. Jadi request jo tu lagu mana dono toh iyo no. Oke, bagaimana kalau kita mau kasih lagu dulu sahabat budaya? DP judul mana nih yang mantap kang? Ah ini jo. Karena torang bercerita soal keuangan, orang pasti mau beli kebutuhan sembako. Itu bumbu-bumbu dapur mesti ada, bawang, rica, tomat di dapur mesti ada. Jadi biarnya ada ikan, ada bawang, ada rica, ada tomat, boleh mau baking apa? Boleh mau baking dabu-dabu, ya. Boleh mau baking saus sama dengan lagu bawang, rica, tomat.
1: Iya. Yeah.

0: Hey, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Nuan.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Okay, dan terima kasih buat sahabat budaya yang masih boba dengar Pro 4 RRI Manado di siang hari ini ya. Oke, kita terima pesanan Anda di nomor WhatsApp ya di 0853 424 00928, sahabat budaya. Iya, jadi

Ditunggu sahabat budaya ya. Oke, ya. Jadi topiknya mengenai bagaimana mencukupkan gaji sebulan. Bagaimana mencukupkan

0: apa deh, kita mau making ini dulu supaya orang tahu itu topik.
1: Oke, jadi sahabat budaya, sebenarnya cukup atau tidak cukup itu sih relatif ya. Walaupun bilang gaji kecil atau gaji besar, itu tergantung pada yang bersangkutan. Biar DP gaji banyak, DP gaji besar, maka kalau dia punya selera apa konsumtif, DP istilah maka tanak bilang konsumtif atau apa itu DP istilah lain itu suka bawa belanja dan lapar mata ya, jangan salahkan siapa, salahkan diri sendiri. Siapa kita gajinya anda bertahan ini ya cukup ya, paksa bawa utang babon. Nah itu dia, karenanya tidak bisa menahan keinginan mata, keinginan perut, keinginan lain-lain ya. Nah bagaimana caranya supaya gaji sebulan bisa cukup sampai akhir bulan. Nah jadi buat sahabat budaya yang baru mendengar ya, ini mengenai memanage keuangan ya. Jadi dia mau kerja kantor, dia mau kerja buruh, dia mau kerja bangunan, dia mau kerja apapun, kalau dia tahu mengatur itu keuangan, pasti satu bulan itu dianya akan mau habis doi ya. Tapi kalau dia tidak tahu mengatur keuangan, elek baru setengah perjalanan, baru setengah bulan, dia sudah paka-paka bintang, maksudnya ada doi di popoji, paksa koperasi sayang, mekar mewangi, mekar mekaran. Oke okay. Ya oke okay. Jadi selamat siang pendengar setia Perempat. Gaji baru masuk baru pertengahan bulan udah mulai menipis. Nah jadi siang hari ini torang bercerita tentang bagaimana caranya supaya torang gaji yang torang udah terima bisa torang mau cukupkan sampai akhir bulan. Jadi apa yang ngoni mau baking,

Rina di Malaysia, Malalayang Satu. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang ya dengan Rina dan di Malalayang Satu. Oh Rina toh, iya. Kalau kita dan ini Kak Stanley, kalau setiap kita terima gaji, kita langsung pisahkan itu doi for kebutuhan rumah tangga, for moba tabung, deng for doi darurat yang tidak terduga. Jadi nyanda sembarangan moba belanja akang, ya. Begitu Jo, Kak Stanley. Oh, mantap sekali itu jawaban. Mari request lagu dang. Lagu DP judul apa ini? Anjing Kacili boleh? Ah, boleh. Siapa? Ada banyak anjing kecili di rumah. Boleh mau minta satu. Gimana Tanta Rina? Kalau banyak anjing, boleh mau minta satu. Oke. Ya, katuk aku sedo. Iya, ini lagu Kak Stanley mau kirim buat kita pe suami tersayang dan kita pe anak-anak tercinta yang ada di rumah. Ada beberapa dengar pro ampah. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat siang, torang deng torang. Oke, terima kasih buat Tanta Rina di Malalayang. Salam Pak Om Billy, nih. Selamat nak coba kudapa. Terakhir di tahun 2014. Di Rike. Kang, masih coba bikin donat? Aduh, bukan main, dang. Jadi, request anjing kacili, Oke. Sudah. Yang lain silakan, yang mau bergabung lagi masih kita tunggu di 0853440928 itu di nomor WhatsApp. Jadi tidak berterima telepon Cuma kirim pesan Jo di WhatsApp message. Message. Bukan message. Jadi beda ya. Message itu pesan, atau kalau masage itu pijit. Jadi jangan sampai salah bilang. Ngan ada message pak kita. Sejak kapan kita ada pijit pangana? Tada urup pangana. Itu do salah sto om. Message. Pesan ya. Oke. Jadi terang dengar dulu nih lagu Anjing

Oke, sahabat budaya, itu dia lagu dengan judul Anjing Kacino alias Anjing Kacili. Siapa DP nama Anjing Kacili? Karena masih kacili. Kalau sebesar anjing besar. Nah, itu dia. Mar, memang saudara orang lebih senang jeli anjing kalau masih kacili, masih imut-imut, masih imut-imut. Kang, kali sebesar so amit-amit sejabat gigi. Aduh, memang. Jadi kalau ngoni ada anjing piaraan di rumah, mesti apa jaika ke sana pa dia. Tolong jangan lupa suntik anti rabies. Karena itu banyak kejadian ya anjing gigi. Ketika anjing su gigi, tolong jangan dapat pertolongan pertama. Dia bisa kejang-kejang ya, habis kejang-kejang bisa meninggal. Atau kalau dia nyak meninggal, dia akan seperti anjing, kelihatan malele gidi-gidi begitu, kong rupa mau jaba gonggong. Nah, itu mungkin pengaruh dari DP rabies ya. Nah, jadi supaya aman torang pe hewan piaraan itu mesti torang ika ya, dan jangan lupa mesti vaksin anti rabies. Biar yang ini pe anjing, mar kalau dia so lapar, nanda kasih makan, atau dia ada marah-marah apa sto, nak buku dapatin dia pe tonak, nah itu dia mau marah dia. Jadi mesti ingat tuh dia, sobat daya. Apalagi kalau ada piara anjing helder, oh daratan, pe dapat tako, oh mau lewat kodong pe rumnya, oh copsei. Waduh tuh anjing sudah bahoba di pagar. Kalau dia badiri, aduh do lewat ke angkope tinggi no lamber. Tinggi sekali itu anjing kalau dia badiri begini ya. Aduh. Jadi agitu jurang mar kita bahas topik tentang anjing ya. Kita ada bahas tentang perekonomian, yaitu bagaimana supaya gaji orang pegaji satu bulan boleh mau cukup karu tuh cewek-cewek ada orang gak tuh hobi jaba sosialita. Jaba lihat tuh di TikTok, kan di TikTok ada tuh jaba live toh. Kalau so jaba live, aduh so dapat lihat ke sana tuh barang-barang yang sebenarnya gak tuh orang mau suka, karena ada DP ongkos kirim gratis, kong DP harga dapat diskon. Jadi dorang soborong ya tuh barang-barang yang ada di TikTok tuh dia. Ah, toh DP lasti itu gaji so tak kuras di situ. Kok untuk keperluan langsung anda terpenuhi ya. Ah, jadi begitu. Oke, ada yang mau masuk, kita mau baca dulu ya. Ada Ibu Jusya. Ini dia. Ibu Jusya di mana Ibu Jusya? Lengkap kan Ibu Jusepi alamat? Tunggu ya. Ah, ini dia. Selamat siang Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, torang-deng-torang. Ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request kar lagu ya Bung Stanley. DP judul lagu Sayang Jadi Begini. Yang menyanyi Isti Yulistri. Mau kirim salam karuk for Ibu Linya di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Linya, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat karuk. Kang Ibu Linya, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat jumpa badengar June Ibu Linya, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley, thanks ne torang deng torang, God bless you. Oke, thank you buat Ibu Jusya, mar Ibu Jusya pe komentar mana dang? Baru tidak kirim ini kini. Jawaban komentar dari Ibu Jusya adalah kalau Ibu Jusya cuma gaji pensiun janda, harus bijaksana deng pandai mau atur keuangan. Alias itu doi jadi pas peterima itu gaji pensiun janda, ikyo Ibu Jusya pigi ba belanja karu tu kebutuhan for makan satu bulan. Supaya kan mau cukup ya, nyandak karu mau kelaparan. Ya mau kelaparan kang, betul karu ini.
apalagi dari kasihan kita cuma hidup oleh sendiri, Om Lambert. Iya tuh, Om Lambert alias Pak Stanley boleh bagi tuh. Jotu ibu justru jawaban. Thanks nih Pak Stanley, torang neng torang, God bless you. Oke, betul sekali. Kalau rupa ibu justru jawaban bagi nih, memang dapat 100 karu ya. Betul ya. Ah, mesti rupa ibu justru, mesti jawab stok itu form belanja hari-hari. Satu bulan punya, kalau Pak Kipya memang mak dia bilang dulu Pak Kipya, yang penting di rumah itu ada beras, ada bumbu dapur, rica, tomat ada semua, ada gula, ada kopi, ada daun teh, nah itu mesti ada. Deng sabong mandi, sabong cuci, odol gigi, jangan ngoni subli itu barang-barang yang nak perlu ngoni subli. Akhirnya ngoni nyak mau mandi dang. Nyak ada sabung mandi. Ngoni bagosu mandi dengan apa ya? Mau pakai Abu Dodi Ika. Kusedu ya sama budaya. Jadi yang tahu bapak dengar Pro 4. Selamat jo bapak dengar Pro 4. Di live TikTok Pro 4 RRI Manado. Kita mau sapa ini ada Anggreni BKM, Henkul, Alka, Ena, Ernarum, Eci, ada Bapak Jo, ada siapa lagi? Tante Dode, alias Tante Gode, Kang, Tante Dode, Kusede, Tante Dode, ada Capticus, ada Ambros Kolo, ada Angeline, ada Bakti, ada Momo Ika, ya. Ada Virgo 71, ada Life, apa ini, Life One Earth. Ada Ibu Desi, ada Ibu Desti Desu. Nah, ada Natau, ada Ditosaurus, ada Host, ada KTM, ada Host Oki. Ah, itu dia, soba gabung di live TikTok Pro 4. Oke, jangan lupa ya. Kasih kirim kemari. Ini sudah makan ini. Kirim nasi campur kayak kemari toh. DP minuman bir. Kasih kemari coba Bung Stanley ini. Sementara so aus ini. Ini gerganteng ini kekorongkok. So gatal ini. So aus ini. Ini puru so bawa bunyi. Kirim kemari bir kayak kemari. Nasi campur kemarin itu DP hadiah. Toh ini kita mau putar akan menipe lagu. Jadi baik itu cuma bagus ya dulu. Oke, Ibu Jusya tadi minta apa tadi? Pokoknya istiulistipe lagu kan. Kenapa jadi begini tuh karena salah ya. Jadi begini. Sayang jadi begini Kang Ibu Jusya toh. Kalau salah ampun DJ. Oke. Baik, yang mau beri request lagu lewat TikTok juga boleh silakan ya. Jangan lupa komentarnya mengenai bagaimana gaji satu bulan bisa cukup untuk sampai akhir bulan ya. Sampai terima gaji masih ada gaji. Masih ada sayang, masih

0: Eh, hey, Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Ya mau mana?
2: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Etole, masih rekaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Oke, itu dia penampilan dari Astrid Daramina dengan rupa anjing baranak. Gimana kak anjing baranak? Jahat sekali, sorry. Mulai tak salah. Salah-salah karena pebitis dia gigi di Reno. Jadi kalau ada tulis itu di rumah, awas ada anjing baranak, jangan dibandingkan. Polo, ya tangka di bitis penghuni. Jadi itu yang punya anjing leh, ika ke sana no tu anjing, jadi sepatu orang yang mau bertamu aman toh. Oke, sahabat budaya, kita mau lanjut lagi untuk acara request kita di Torang Deng Torang, lagu-lagu spesial, lagu-lagu pop Manado ya. Jadi yang mau request lagu-lagu Manado, mari coba rapat kemari. Hari rapat kemari, nanang sampai tengah. Oke, itu lagu.

Aduh, kagak tuh lagu. Mar, itu lagu mana? Bukan lagu Manado, Kang. Nanti sabantar. Kalau nih mau request tuh lagu itu, request di jam 4 atau jam 21, jam 9 malam, ya. Kalau ini cuman spesial di acara Torang Ning Torang, lagu-lagu pop Manado. Oke, kita lanjut lagi mau baca WhatsApp yang masuk ini. Ada Arman di Tikala Baru. Selamat siang, Bung Stanley. Selamat siang dengan Arman ini di Tikala. Iya, dulu. Kalau kita, Bung Stanley, kita itu biasanya selalu kita catat itu pengeluaran sehari-hari. Ternyata ada banyak pengeluaran kecil yang kalau orang kumpulkan jadi lumayan besar. Boleh begitu? Boleh. Boleh request lagu ini, Bung Stanley? Boleh request lagu. Minta dong lagu DP judul apa? Apa DP judul? DP judul kata Saki Popoji. Ah, itu dia. Karena terlalu royal, toh sampai Saki Popoji. Iya, Bu Stanley. Mau kirim juga salam buat tamang-tamang kantor yang dah berbadengar Pro Ampa semua. Selamat siang, selamat berbadengar Pro 4. Buat Bu Stanley, terima kasih. Selamat siang, torang deng torang. Oke. Terima kasih untuk Arman di Tikala Baru. Kemudian ada siapa lagi ini? Ah. Ada siapa lagi ini? Ada Vina di Karombasan. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang dengan Vina di Karombasan. Kalau kita, Bung Stanley, yang paling penting itu orang itu jangan lapar mata. Kalau lapar memakan boleh, kalau lapar mata ini boleh kata. Kalau bukan kebutuhan mendesak lebih baik ditunda dulu. Boleh begitu? Boleh. Request lagu Bung Stanley DP judul Tambah Terek. DP judul Tambah Terek dari Diego. Oke, boleh. Kirim salam juga for papa deng mama di rumah yang ada bapak dengar sementara ini. Pro 4 selalu jeputar Bung Stanley. Terima kasih Bung Stanley, selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Vina ya. Yang ada di mana tadi Vina? Di mana tadi Vina? Malalayang bukan? Karombasan. Oh iya. Oke, baik. Orang semua putar aja dulu. Itu lagu yang dipesan tadi ya. Oke. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanua.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Ya, baik, terima kasih sahabat budaya yang masih bawa dengar, masih setia dengan RRI Pro 4 Manado, dan masih bersama saya Stanley di Nyur Melambai Siang untuk segmen program acara Request Siang, ya, torang deng torang. Dan yang masih baru, yang sudah tadi, sudah dari tadi mendengarkan maupun yang baru bertengger di channel 88.6 FM dan di aplikasi RRI Digital, ya saudaya. Ya, topik siang hari ini bagaimana cara supaya gaji sebulan bisa cukup sampai akhir bulan atau ya. Harus bagaimana kira-kira ya, harus banyak ikat pinggang ya, cukupin buat gaji sebulan walaupun cuma gaji kecil tapi bisa sampai akhir bulan ya. Nah, karena banyak pengeluaran yang tak terduga seperti sakit ya, itu pengeluaran yang tak terduga ya, sakit apalagi yang terduga itu ya sahabat budaya. Misalnya ada saudara ya yang tertimpa kemalangan misalnya ya, ada yang berduka ya, ada yang sakit ya, itu seperti itu ya sahabat budaya. Jadi silakan yang mau gabung masih ditunggu nih ya. Oke, ada siapa lagi? Ini selamat siang, ada Randy di Tuminting. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang juga Randy. Ya, kalau Randy lebih sering masak di rumah daripada makan di luar, jadi lumayan lah bisa menghemat pengeluaran, begitu Kak Stanley. Oh ya, request lagu Kak Stanley, judulnya apa ini, Saki Popoji dari Dula. Oh iya, boleh kirim salam buat istri tercinta di rumah yang lagi dengerin Rompat. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang untuk Randy di Tuminting ya. Lanjut, ada Cici di Sario Tumpaan. Selamat siang Kak Stanley, ini Cici di Sario. Kalau Cici itu setiap bulan Cici menyisihkan sedikit untuk tabungan, jadi tidak perlu banyak, yang penting rutin. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Request lagu Kak Stanley ya, judulnya siapa jadi mbak apa ini?

0: Request Kak Stanley ya, lagu Manado, DP judul Ngana Bukan, apa ini? Ngana Bukan CEO.
1: Oh,
0: biar bukan CEO, yang penting apa? Baku-baku baik, baku-baku sayang. Ya perlu jadi CEO ya. Itu sih buat cuma ngonipe apa tingkat khayalan. Kalau ngoni mau dapat pai tua suami yang CEO, itu cuma banyak di drama-drama, drama Cina, drama Korea, pasti itu kan ada tuh. Dapat pai tua, dapat pasangan yang CEO ya. Punya banyak harta ya, dengan punya banyak wanita. Oke, buat Kak Stanley terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih. Selamat siang torang deng torang juga. Dan berikutnya ada lagi, silakan ya yang ingin gabung, masih saya tunggu. Ya, selamat siang. Ini ada Carolina di Waru Kapas. Apa ini Carolina ini dah minta? Enak mau minta cuma bilang jangan balamu. Semua padi yang dia kong, Ibu Carolina aja yang balamu. Penyiar itu mesti balamu, toh kalau balamunya ada, ya ini mau masuk. Nah, jadi Ibu Carolina silakan, kalau mau bergabung minta lagu silakan ya. Lagu apa, toh? Oke, daripada panjang lebar, torang pe waktu terus berjalan, torang dengar aja dulu, eh. Ini lagu berikut ini.

0: Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan.

0: mata, gula darah, kolesterol, iyo berat badan, sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus.
0: Nggak dipungut biaya ke sih Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
0: Nah itu no Ibu Ani pe pande, nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
1: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
0: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iya no katu.
0: Mau apa dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

0: Eh, hey, Schulze. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini Dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, Magre Garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
4: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Rite News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter? Kalau pusing, jangan salah minum obat. Demikian yang dapat saya laporkan dari atas planet Mars,

Ya, sahabat daya, sudah pukul 13:59 ya. Jadi kita tinggal beberapa menit lagi akan segera saya tuntaskan hingga di sini dulu ya untuk acara request torang ding torang ya. Nah, jadi ternyata sahabat daya banyak sekali ya tips-tips dari pendengar Trompat siang hari ini. Mulai dari membuat anggaran ya, kemudian mencatat pengeluaran, mengurangi belanja yang tidak perlu, sampai mencari penghasilan tambahan ya, karena sesungguhnya sahabat daya bukanlah seberapa besar gaji yang kita terima, yang torang terima, tapi bagaimana torang bisa memanage atau mengolah supaya bisa cukup sampai akhir bulan ya. Tetap bersama torang di Prompat RRI Manado, sahabat daya, meskipun saya akan segera pamit ya, tapi nanti di jam 16 masih ada acara request lagi ya, Ragam Irama Nusantara bersama rekan Joyce ya. Dan sahabat daya selalu bisa menjadi orang yang bijak dalam menggunakan uang ya. Jangan lapar mata ya, utamakan yang skala prioritas yang utama ya. Oke. Dan pendengar, sampai di sini dulu untuk acara request torang-torang. Saya Stanley mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya. Selamat siang, tetap selalu mendengarkan RRI Prompat Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
4: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di program 4 Erinado. Dan terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tanpa terasa harus akhiri. Mohon saya menemani Anda sabdanya di sore hari, di siang hari ini di Nyorula Bay Siang. Dan jangan kemana-mana pendengar, setelah ini Anda bakal bersama rekan Fani ya. Tetap selalu mendengarkan RRI 4 Manado, suara budaya Kawanua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Liur Melambai Sore, Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
2: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah. Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Nyiur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Budaya, selamat sore. Selamat baku dapat lagi Insya Budaya di Nyirmulambe sore edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 ya. Wofani menemani sepanjang sore ini dari jam 3 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini menemani dengan lagu-lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore nanti, juga di jam 4 orang nanti akan berdapat di acara request sore seperti biasa ya, dengan 3 pilihan lagu dan juga salam-salamnya sampai di jam 5:30. Kemudian di jam 5:30 masuk di Nuansa Islami, nantinya akan bergabung dengan Pro 1 Manado hingga di pukul 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan lanjut menemani dengan Kidung Pujian Rohani di Kidung Senja untuk Nyirmulambe sore edisi Minggu sampai jam 7. Dan seperti biasa di jam 7 nanti dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di Senanubu sampai di Siani. Tentunya menemani juga dengan informasi untuk Anda ya sepanjang program Nyirmulambe sore saat ini. Untuk itu makasih masih tetap setia mendengar terus di Pro 4 Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, yang mendengarkan di 11.88 AM, juga di streaming RRI Digital.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu?
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang?
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar?
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini, nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya, bayarnya?
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300.000, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu, sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Steed, pakai steed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali ke sini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Sudah sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri, kesini juga jauh lebih enak. Tidak menjadi beban, menghemat ya. Kosnya bisa diperkecil kalau sendiri, oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus. Seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh. Menu ikannya, yang namanya juga ikan bakar itu, siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang
0: asongan yang... Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Soul Budaya Utara masih mau temani dengan lagu-lagu Nusantara tentunya. Dan nanti dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore ada pilihan lagu dan pilihan lagu Indo dan pilihan lagu dangdut. Juga nanti akan hadir di acara request oleh pilihan pendengar dari jam 4 sampai jam setengah 6 ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, sudah menantikan acara di request sore ini sebentar, tetap yang terang terus di sini di Perempat Suara Budaya Kawanua, karena saatnya termasuk dulu di pas jam 16.
1: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.

0: cocok sa lahat kana sa mga pagkukot niya mga naaga sa kung mga narakan ng nara mo.
1: Oh, mudah-mudahan juga lakas anak dirinya juga. Bauntung
2: kami awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
4: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya itu dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja. Bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya, sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah. Melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau KDG itu pasti mati keseniannya.

Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makarim dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

sore. Torang baku dapat lagi di acara Pilpen. Kalian pendengar edisi hari ini Salam Budaya. Untuk acara request yang ingin bergabung ya saat ini, bisa request lagu daerah dan ada pilihan lagu Indo juga lagu dangdut. Saat ini akan ada sampai jam 5:30 sore. Jadi silakan Salam Budaya yang ingin kirim-kirim salam tiga spesial bisa siapkan lagu. Nanti gabung request di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-0928. Sekali lagi untuk Salam Budaya yang sudah menanti untuk gabung sore hari ini dengan torang di Perompat Manado, di acara request pilihan pendengar, Salam Budaya bisa request lagu daerah, lagu Indo dan lagu dangdut. Jangan lupa salam-salam 3 spesial juga. Nanti gabung di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-0928. Wow, tunggu nih.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan

0: Kar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO.

Iya, Yolanda, satu lagu yang lagi gacor-gacor ya saat ini, lagi viral, sampai bikin DP trend juga. Jadi kita hadirkan ya sore hari ini biar lebih berasa kan DP viral. Padahal lagu ini so lama. Iya, tapi tetap asik ya. Bahkan dipakai juga di acara-acara nikahan ya, atau acara-acara iya pernikahan. Bambayora, aduh memang top Kang dengan lagu ini. Nah, selalu udah ya. Sore ini mau sapa, menyapa spesial buat Pak Vero Tinggogoy. Selamat sore Pak Vero, yang sore ini mau dengar lagu Hatiku Ingin Memilihmu dari Harry Parintang. Spesial cuma mau dengar sendiri untuk Pak Fani, apa ini? Syukur Muanto, iya. Pilihan pendengar by Vero Tinggogoy, Pumoro Banjar. Makasih banyak. Ada Pak Vero yang sudah bergabung ya, ingin dengarkan satu lagu dari Hari Perintah ya. Dan lagu-lagu lainnya, pilihan lainnya juga akan hadir sampai 5:30 sore. Menemani Sabude yang lagi aktivitas sore hari ini, ya mungkin nggak dapat keluar rumah karena ujang dari tadi ya. Tapi kalau mau harus aktivitas keluar rumah, hati-hati di jalan, tetap antisipasi, berjaga-jaga, karena mungkin masih ada kemungkinan akan turun hujan lagi sampai malam ya. Dan sahabat budaya yang lagi aktivitas kerja di akhir pekan ini, semangat ya. Yang lagi mengisi shift sorenya sampai tuntas. Dan kalau mendengarkan lagu-lagu enak di Perempuan Manado, semoga terhibur untuk pilihan lagu yang hadir di Pilpen edisi hari ini.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Nah, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Terima kasih masih tetap mendengarkan Perempuan Manado di 88,6 FM atau 11,8 AM atau mendengarkan di streaming RRI Digital ya. Kita terus menemani Saude dengan lagu-lagu Nusantara. Pilihan lagu lainnya ada lagu Indo dan juga lagu Dangdut di Pilpen edisi hari ini hingga jam 5:30 sore ya. Sudah jam 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kayaknya Wovennya akan mengakhiri acara request edisi hari ini ya, sahabat budaya. Karena sedikit le, torang semua masuk di acara selanjutnya yaitu Nuansa Islami. Akan menghadirkan lagu-lagu Islami untuk sahabat budaya kaum muslimin dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya sambil menunggu azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan ya. Dan untuk Nuansa Islami, akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, peringati sementara hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz ya. Dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Tentunya terima kasih. Semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat sambil menjalankan kegiatan aktivitas Anda gitu ya. Semoga terhibur dengan Pro 1 Radio. Apalagi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar di sementara hari ini, untuk kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, umat muslim dimanapun Anda berada, tetap terus bersama Pro 1 dan kita hadirkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda gitu ya di sementara hari ini, sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu.
0: Di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
2: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik.

olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang. Bagaimana?
2: Mau ketemu beri darah nggak, Bang?
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, dong?
2: Iya.
3: Oh, ya sudah. Silakan.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
4: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel. Pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
5: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh baik oleh kami sendiri di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
6: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
4: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa. Enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah. Butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban, kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya, yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia, kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan, terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah, dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup. Manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya. Kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan kawan.
1: Haleluya.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Hanya engkau yang layak. Hanya engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah.

Perempat Menaruh Surabaya Kawanua masih di Nyuruman Besore dan orang sudah menghadirkan Kidung Pujian Rohani di Kidung Senja. Edisi hari ini memberkati sawah budaya yang khususnya kaum Kristiani di mana dimanapun berada. Dan tidak terasa menemani dengan Kidung Pujian Rohani dari jam 6 hingga sudah lebih 58 menit ya. Yang artinya sedikitnya sama jam 7 waktu Indonesia Tengah Sebudaya. Untuk program lanjutan Nyiru Melambi sore sebentar di Senang Nubu Sambi di si hari ini tolong akan menghadirkan lagu-lagu daerah Sangihe. Sebentar ya sebelum pas jam 19 untuk 1 jam ke depan ya hingga di penghujung Nyiru Melambi sore. Untuk itu tetap dengan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang di kesana komputer. Dari awal yang coba tadi ya sampai tangan dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya. Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan badu. Dia kan dia tinggi-tinggi di lingkar, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
6: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Nana sudah mau sekolah.
2: Hei, hei, hei. Congo ni lia kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kok dia?
3: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Hujan awet sepanjang hari ini kan, Sal Budaya. Kalau nggak salah dari siang itu sudah mulai ujang, sudah mulai gelap ya. Dan pasti di hujan juga bertampak-tampak gitu. Tapi yang pasti seluruh Manado dan sekitarnya ini hari ini turun hujan ya. Dan pasti kalau cuma di rumah biasanya kan, Sal Budaya terus berpikir, aduh baslira apa nih Kang. Jaga cari tahu dang apa sedap memakan sore hari kumpas ujang-ujang kang. Tentunya hidangan yang berkuah hangat atau cemilan yang baru digoreng kang. Nah, biasanya makanan ini bisa meningkatkan suhu tubuh dan tambah kenyamanan suasana bersantai sahabat budaya di rumah. Ya jadi mungkin pilihan sahabat budaya hari ini ada kudapan berkuah yang gurih atau mungkin ada cemilan goreng tentunya, atau yang paling pas juga minuman tradisional untuk penghangat kan. Ada banyak pilihan yang bisa terombang-ambing selera Akang ini malam hari ini sambil mendengarkan Perempat Manado ya. Masih dengan Wafani yang setia menemani sampai jam 8 nanti. Dan saat ini masih hadirkan lagu-lagu daerah Sangihe di Senanumbu sambil di si hari ini ya. Dan semoga terhibur, tetap dengan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

pukul 19:52 waktu Indonesia Tengah, akhirnya tidak terasa terong sedih penghujung Your Mambe Sore edisi hari ini ya. Saatnya saya Fanny yang bertugas sama pamit, karena saya dikile di jam 8 mau beralih di program lanjutan Your Mambe Malam. Nanti ada Joyce yang akan menemani Sahu Budaya lanjut di jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami ya. Tentunya masih ada program acara menarik yang bisa diikuti bersama di Nyiur Melambe Siang, di Nyiur Melambe Malam nanti ya. Jadi tetap dengan orang terus di 4 Suara Budaya Kawanua.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada. Kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setelah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya ada sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Ih, tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit siluk pun mulai melambat. Ketika siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.

0: ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan Rakitna pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu Siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah Rakit Siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan Siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenterangkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IP Kolindo. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Di Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 88 kHz. Jadi FM 88 kHz dan FM 88.6 membawakan program siarannya hari ini. Dari Puncak Tigala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Genap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: Yeah.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Aleluya.

88,6 FM. 11,88 AM.

Etole, Matregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

saling bersaudara, kita saling bersahabat, amin. Yang datang dengan pasangannya, yang datang dengan penuh sukacita, ayo digandeng Bapak Ibu sebelah kanan kirinya. Boleh Bapak Ibu? Digandeng kanan kirinya Bapak Ibu? Sudah siap? Musik. Haleluya. Mana tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi. Tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi. Katakan,

0: kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa

0: memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: puji menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
1: Etole, Masrega Rutoran di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Jadi petugas kapal.
1: Etole, materi garut orang.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, Patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosef, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprah.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tarian Mahambak merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

Okay, baik, terima kasih sahabat budaya yang masih setia ya dengan RRI Program 4 Manado. Ya, dan kita masih di Nyeru Lambai Pagi sahabat budaya. Dan sudah pukul 6 lebih 51 menit saudaya, kita masih dengan informasi di pagi ini. Dan untuk info cuaca Kota Manado, Senin 15 Juli 2026 diperkirakan hujan ringan di 10 kecamatan ya saudaya. Ya, sahabat budaya, cuaca di wilayah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, hari Senin diperkirakan diguyur hujan intensitas ringan ya di 10 kecamatan. Diperkirakan diguyur hujan ya. Saudaya, perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado tersebut berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Ya, BMKG telah merilis data perkiraan di Sulawesi Utara untuk beberapa hari ke depan, serta menampilkan data analisis perkiraan cuaca di semua kecamatan wilayah Kota Manado. Ya, saudaya, seperti informasi yang dilansir dari halaman bmkg.go.id. Ya, sahabat budaya, seperti di Kecamatan Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malalayang, Paldua, itu curah hujannya ringan ya. Dan untuk Kecamatan Bunaken, Kepulauan cuaca berawan ya, dan data perkiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan update analisis terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dan

Samudaya, kita ke informasi umum. Ya, ini sahabat budaya. Seperti informasi dari Tribun, ya, untuk informasi BAPOK, ya, bahan pokok. Untuk harga bahan pokok, ini daftar terbaru harga bahan pokok di Pasar Bersatu Manado. Saudara, seperti informasi dari Tribun, berdasarkan pantauan di Pasar Bersatu Manado, Sulawesi Utara pada hari Minggu kemarin, 14 Juni 2026, di mana di sejumlah bahan pokok mengalami perubahan harga, saudara, ya. Sebagian naik, sebagian turun. Salah satu mengalami kenaikan adalah harga tomat. Harga tomat berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, mengalami kenaikan dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp15.000 per kilogram. Sahabat budaya, harga cabai rawit merah turun cukup signifikan dari Rp109.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogram. Dan menurut informasi penurunan serupa juga diikuti oleh bawang merah yang kini dibanderol dengan Rp67.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting yang menyentuh angka Rp47.000 per kilogram. Meskipun harga cabai rawit merah sudah mulai turun, namun para pedagang mengaku daya beli masyarakat belum sepenuhnya kembali normal. Sebut saja Reva, seorang penjual di Pasar Besar, mengungkapkan bahwa harga cabai rawit saat ini dirasakan masih cukup tinggi oleh konsumen, dan ini yang membuat para pembeli memilih untuk membatasi jumlah perbelanjaan mereka. Biasanya ada yang ambil sampai 3 hingga 5 kilo, dan untuk hari ini 1 kilo saja baru beberapa orang yang membeli. Ya, demikian saudara informasi daftar terbaru harga bahan pokok di Pasar Bersehati. Jangan kemana-mana pendengar, tetap pendengar terus di sini, masih di Nyiur Melambai Pagi.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: meja paroni.
1: Boleh potan,
0: panting anak.
1: No.
0: Boleh apa yang ada di lahendong?
1: Bulerang, no?
0: Biar apa?

0: Jantale be.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena muda mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
0: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
0: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
7: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
8: Iya, kenapa?
7: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
8: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
7: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
8: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
7: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
8: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
7: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
8: Itu sudah langkah besar itu, Win.
9: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.